Cristina Timengo Tusu inga kala ke bani bani timu ku tima lego cha genti so sa kanto timi za tigala ke ushu anye bina mecha tosu a wali use akolio se use ike bandi nga gina feni alanga ke wanga pasapika singa 72 29 52 75 93 33 33 ala kumingi Elize Miguel Bangakote mamengo mbiyo si tondati tine yamba a genti so si timi mbiso akinando timi za tigala.